Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sama Pro 2. Ngomongin soal olahraga ya. Kadang olahraga itu paling enak memang dilakukan pada pagi hari, tapi tidak jarang juga banyak yang melakukan olahraga di malam hari karena mungkin waktunya baru sempat di malam hari karena ya kerja pagi sampai sore, malamnya baru bisa berolahraga. Nah, pertanyaannya adalah apakah waktu terbaik buat berolahraga itu pagi atau malam gitu ya. Jadi memang ya teman Pro 2, kalau ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan berolahraga ini ya teman Pro 2, jadi memang penelitian yang diterbitkan lewat jurnal Scientific Reports oleh Natural Portfolio melibatkan 58 pria sehat berusia 18 hingga 28 tahun sebagai responden. Dan selama 12 minggu para peserta ini dibagi ke dalam kelompok berolahraga pagi hari dari jam 6 sampai dengan jam 8. Dan kelompok berolahraga malam hari dari jam 18 sampai jam 20. Dan ada lagi kelompok yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Jadi berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa olahraga pada pagi hari lebih efektif membantu menurunkan berat badan. Dan penurunan lemak tubuh pada kelompok ini mulai terlihat sejak minggu keempat. Lebih cepat dibandingkan dengan kelompok yang berolahraga pada malam hari yang baru menunjukkan perubahan pada minggu ke-8. Wah, selisihnya lumayan ya. Selisih 4 minggu guys, 4 minggu 1 bulan berarti ya. Jadi memang selain membantu mengurangi lemak tubuh, olahraga pagi ternyata juga berkontribusi terhadap penurunan kadar kolesterol total dan triglycerida pada darah gitu ya. Penelitian menilai bahwa aktivitas fisik pada pagi hari dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan metabolisme sekaligus menjaga berat badan yang ideal. Jadi ya, tetap ya teman Pro 2, olahraga pagi hari adalah yang terbaik teman Pro 2.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pengelu teman terbaik kamu. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan selamat pagi teman Pro 2. Masih di 105,1 FM untuk update informasi buat kalian semua. Dan pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat pagi ini. Jangan lewatkan juga nanti untuk program request, kita akan masuk di jam 10 pagi ya, nanti di day part 2 ya teman Pro 2. Kali ini kita lanjut, ada satu lagu dari J-Rox, Couchery lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Hi-fi teman pro dua lewat curi-curi. Nah, kali ini di-update dulu informasi seputar Kota Bengkulu, di mana ada seorang pria dari Kota Bengkulu gitu berinisial AR itu berhasil diamankan tim Opsenal Polsek Teluk Segara setelah diduga dia mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di pasar ke pedagang kecil. Jadi pelaku ini merupakan warga Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, dan ditangkap saat beraksi di kawasan Pasar Baru Koto, Kota Bengkulu ya. Jadi penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait peredaran uang palsu yang digunakan untuk bertransaksi di sejumlah lapak pedagang. Saat diamankan memang pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa petugas untuk menjalani operasi pemeriksaan maksud kami lebih lanjut ya. Dari tangan pelaku teman pro 2, polisi menyita sejumlah lembar uang palsu pecahan 20 ribuan yang diduga dicetak sendiri menggunakan mesin printer. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga melakukan pengembangan dengan mendatangi sejumlah pedagang yang diduga menjadi korban transaksi menggunakan uang palsu itu. Kapolsek Teluk Segara AKP Nofrizal menjelaskan bahwa pelaku menggunakan modus sederhana untuk mendapatkan keuntungan, di mana uang palsu pecahan 20 ribu digunakan untuk membeli barang seharga 5 ribu, sehingga pelaku memperoleh keuntungan kembalian asli, uang asli gitu ya, senilai 15 ribu rupiah dari pedagang. Nah jadi ya pedagang juga harus lebih teliti gitu ya. Tapi kalau dia uang palsu, harusnya secara identik sangat-sangat amat berbeda. Ketika kita sentuh juga, kita pegang juga, kita bisa merasakan bahwa ini adalah uang palsu gitu ya, dengan apa ya, dengan 3T gitu ya, dilihat 3D ya, dilihat, diraba, diterawang, itu kita udah bisa melihat mana yang asli dan palsu ya teman pro 2.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan, kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Taman Pro 2. Jadi Cristiano Ronaldo ini dipastikan menjadi apa ya, keikutsertaan kepada Piala Dunia di tahun itu jadi yang terakhir. Jadi dia memutuskan untuk pensiun ya. Tapi ini tuh bikin fansnya tuh jadi sedih ya, setelah menelan kekalahan 0-1 atas Spanyol tadi subuh gitu ya. Jadi memang sepertinya Cristiano Ronaldo akan menggantungkan sepatunya di skuad timnasnya gitu ya, setelah Piala Dunia tahun ini. Jadi memang gol sematawayang Michael Merino pada menit pertama injury time membuyarkan harapan Spanyol untuk melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Nah, selesai pertandingan, Ronaldo mengaku sedih karena harus mengakhiri perjalanan terakhirnya di Piala Dunia dengan kekalahan. Meski demikian, pemain berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa belum akan mengambil keputusan terkait masa depannya di tim nasional dalam waktu dekat gitu ya. Tapi yang memastikan sudah memberikan segalanya untuk timnas. Dan sebelum pertandingan, sebenarnya dia udah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini akan menjadi turnamen terakhir dia dalam karir sepak bola bersama timnas gitu ya. Tapi setelah Portugal tersingkir, ia belum memastikan apakah pertandingan tersebut akan menjadi penampilan terakhir bersama Selecao, atau mungkin dia masih akan bantuin Selecao ya ikut kompetisi kayak Piala Eropa. Kayaknya dia masih bisa deh ya. Piala Eropa kan di 2028 ya harusnya ya gitu ya. Ya mungkin bisa, masih bisa lah. Berarti kalau di 2028 usia Ronaldo mungkin sekitar 43 tahun. Masih make sense, tapi mungkin dia bukan, ya nggak mesti jadi pilihan pertama harusnya ya. Karena kontribusi dia di Piala Dunia tahun ini juga sepertinya masih kurang maksimal ya, karena mungkin faktor usia, jadi ya nggak begitu terlihat gitu ya. Oke, next kita ke satu lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
1: Produe FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng Dika dan kita update dulu nih informasi. Ini menarik ya. Jadi ada informasi tentang kucing ya, tapi agak menarik ya. Di mana lembaga dakwah komunitas atau LDK pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan komunitas kucing Muhammadiyah atau Kucingmu di Yogyakarta pada hari Minggu 5 Juli kemarin. Jadi, selain itu LDK PWM DIY ini menerbitkan kartu tanda anggota Muhammadiyah KTAM khusus kucing. Kenapa jadi kucing jadi anggota ya? Jadi ternyata program ini dihadirkan untuk menjadi wadah dakwah bagi komunitas pecinta hewan sekaligus memperkuat kepedulian mereka terhadap kesehatan hewan ya, teman Pro 2. Jadi peluncuran Kucingmu ini berlangsung bersama dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan kucing gratis yang digelar bidang kesehatan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menarik ya. Jadi alasan Muhammadiyah mengeluarkan Kucingmu dan KTAM kucing ini adalah ya ingin ada ruang gitu untuk dakwah yang menjangkau para pecinta hewan terutama pemilik kucing. Selain itu juga diharapkan menjadi dasar pendataan warga Muhammadiyah yang memiliki hewan peliharaan. Gitu. Menarik ya. Jadi kucing sekarang udah masuk di dalam bagian dari ruang dakwah untuk teman-teman di Yogyakarta khususnya untuk para pengurus Muhammadiyah di sana gitu ya. Oke, kita masih lanjut dan selamat pagi untuk kalian. Oh ya, update dulu informasi nih teman Pro 2 untuk Belgia versus Amerika. Baru aja nih kayaknya Belgia mencetak gol lagi karena blunder dari pemain USA. Jadi sementara Belgia unggul 3-1 atas USA. Ya, kayaknya sih Amerika harus pulang sih ya.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami.

melindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Jadi kayak ke Gustiwana lewat terlalu dalam ya teman produ ya. Jadi TikTok secara resmi mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia dari Goto Group melalui perusahaan induknya ByteDance dengan nilai investasi mencapai 1,5 miliar rupiah atau setara dengan 23,27 triliun rupiah pada Januari 2024. Nah, sejak aksi korporasi merger dan akuisisi ini, Tokopedia rentan diterpa isu pemutusan hubungan kerja. Terbaru kabarnya PHK di Tokopedia dan TikTok kembali mencuat setelah beredar kabar di media sosial yang menyebut kalau perusahaan ini melakukan pengurangan karyawan dalam skala besar. Jadi proses merger dan akuisisi tersebut diambil untuk mematuhi regulasi pemerintah yang melarang platform media sosial merangkap fungsi sebagai layanan e-commerce. Jadi merger dan akuisisi tersebut menjadi pemicu spekulasi bahwa perusahaan akan melakukan efisiensi melalui pengurangan jumlah karyawan. Meskipun PHK memang bukan hal yang baru dalam aksi merger dan akuisisi, perusahaan teknologi dan konsolidasi bisnis umumnya akan disertai restrukturisasi organisasi karena menggabungkan fungsi-fungsi yang dinilai tumpang tindih, ya kan? Ya ibarat perusahaan saat dua nih jadi satu, ya udah nggak, ya direktur keuangan misalnya nggak mungkin dua, pasti jadi satu, ya kan? Kemudian manajer operasional nggak mungkin dua, pasti jadi satu gitu. Jadi makanya akan ada yang didepak lah, istilah seperti itu ya. Yang pasti usai TikTok resmi mengakuisisi 75% saham Tokopedia dari Goto pada akhir 2023 lalu, gelombang PHK pertama terjadi di tubuh Tokopedia, di mana pada pertengahan Juni PT Tokopedia itu melakukan PHK sekitar 450 karyawan sebagai bagian dari langkah efisiensi dan restrukturisasi organisasi mereka. Beuh, banyak banget ya. Wah, udah 450 mah banyak banget itu. Oke, teman bro dua, kita lanjut ya. Kalian kita punya The Massive on our own.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Tolong Pro 2, ada kru remaja selamanya. Nah, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Dan kita masih update informasi ya teman Pro 2 untuk kalian semua, jangan lewatkan juga. Nanti kita jam 10 nanti akan masuk ke jam request. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request, nanti kalian bisa gabung di jam 10 siang ya, oke? Hari ini jam 10 di Day Part 2 kalian bakal ditemenin sama Arini, sama Ayin ya. Alright. Kali ini kita punya Chill on 7 Memory Bike.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hidup.

0: Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
1: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
0: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat cuma sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang ya menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time, semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR
1: depannya
0: bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
1: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya, bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
0: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
1: menangis ya, nampak menangis
0: ya. Tadi ada Weston McKennie.
1: Weston McKennie.
0: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
1: Ya, emosional sekali ya.
0: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh, saat ini pialanya tuh berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti, dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang dua kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
1: ya, Piala Dunia. Seperti ya, membawa beban yang belum selesai begitu ya.
0: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
1: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya. Bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas, itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
0: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya. Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya

0: memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
1: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, The Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi, tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
0: Ya khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergi Nodes dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030, dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Ream sang kapten tim ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Yeah. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan berstatus sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus.
1: Cukup bagus di AS Roma ya.
0: Ya betul.
1: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
0: Betul, perempat final ya. Ya, dimana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina, dan juga Mesir yang juga dari Afrika, dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
1: Bisa masuk ke dalam ya.
0: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya kala itu Perancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya. Because wasn't the performance of the way that normally we play. Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
1: Itu benar-benar
0: keluar dari mulut sang pelatih.
1: Sang pelatih ya. Tadi, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat, di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang tadi, apa gimana?
2: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
1: 4-1 Pak.
2: Oh, 4-1 ya.
1: Saya iya.
2: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
2: Selanjutnya ya. Itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
3: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan ya, terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
0: Yeah. Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Ya. Kalau kita flashback di sana, ya, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali bahkan melawan Qatar ya, negara Asia, dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan ya, Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris.
1: Yeah.
0: Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain. Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga Mistar.
0: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini. Karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara. Seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga. Dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia. Tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa. Dengan Erling Haalandnya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.

Bengkulu pagi ini bersama saya Zulkifli Apriansyah, RRI Pro 1 Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tradisi ngidang jamuan makan bersama khas masyarakat Kepayang resmi diterapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan dan kesetaraan, di mana seluruh warga duduk makan bersama tanpa membedakan status sosial. Ngidang biasanya digelar dalam berbagai acara seperti pernikahan dan syukuran. Selain itu juga mempererat silaturahmi. Tradisi ini juga diterapkan menjadi daya tarik wisata budaya masyarakat Bengkulu agar tetap lestari. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal RRI Pro1.co.id.

pendengar Bengkulu, bersama saya Bunga Ramadhani di RRI Pro 1 Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Menjaga kesehatan hingga usia lanjut dapat dimulai dari pola makan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan alami atau whole foods dapat membantu memperpanjang masa hidup sehat. 7 makanan yang dianjurkan yaitu kacang-kacangan, sayuran hijau, minyak zaitun murni, buah beri, kacang pohon seperti almond dan kenari, ikan berlemak kecil seperti sarden, serta ubi jalar ungu. Makanan-makanan ini kaya akan serat, vitamin, antioksidan, dan omega 3 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, otak, usus, serta melindungi sel tubuh dari panawan. Pola makan sehat ini juga banyak diterapkan oleh masyarakat di wilayah Blue Zone yang dikenal memiliki harapan hidup tinggi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Muko-Muko, Andi Suhari, menyoroti masih adanya pabrik kelapa sawit yang belum mematuhi harga pembelian tandan buah segar atau TBS yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk periode Juli 2026, harga TBS sawit ditetapkan sebesar Rp3.312.000 per kilogram. Namun di lapangan masih ditemukan perusahaan yang membeli di bawah harga tersebut sehingga dinilai merugikan para petani. Andi meminta pemerintah daerah bersikap tegas dengan meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan. Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dalam mengawasi aktivitas perusahaan sawit agar tata niaga berjalan lebih adil dan transparan. Diharapkan kepatuhan terhadap harga resmi dapat menjamin kesejahteraan petani sawit di Bengkulu. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian informasi yang sudah kami hadirkan pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026, dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 10 akan ada rekan Miatu Rohma menemani ruang dengar Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Ya coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
5: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong, coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
5: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

0: 100% Indonesia yang disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Wow, ada siapa nanti? Ada Adi Xnav. Wah, untuk Anda juga yang pengen tahu dong ya cerita tentang Adi Xnav ini, Anda bisa berinteraksi juga nanti di acara 100% Indonesia Nasional siaran berjaringan. Dan pendengar di studio saat ini sudah hadir teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ada siapa aja sih? Wah, saya lagi kedatangan tamu nih pendengar ceritanya. Tadi udah ngobrol-ngobrol banyak, mereka udah tanya-tanya juga, tapi sekarang gantian saya yang nanyain mereka ya. Halo, halo, selamat siang. Wah, ada orang lima nih pendengar. Mereka pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Ada siapa aja nih? Boleh kenalan dulu dong, dari mana aja? Oke, silakan mic-nya dibagi dulu. Hidup. Oke, halo.
1: Oke, terima kasih banyak. Halo kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfiani Diamanda dari Universitas Dasar Bengkulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Perkenalkan, nama saya Ceriza Prisilia Heniardi, asal instansi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Salam kenal.
0: Oke, selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Istina, asal instansi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Halo kakak.
0: Halo juga. Selanjutnya.
4: Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian Duensah, asal instansi dari UINPAS Bengkulu. Selamat kenal kakak.
0: Salam kenal. Tadi Ibu, sekarang kakak. Lanjut.
5: Oke, tanpa salam, halo semuanya.
0: Halo.
5: Oke, perkenalkan nama saya Amirul Alain Gimnastiar, asal dari Institut Agama Islam Negeri Curu. Salam kenal.
0: Oke, salam kenal. Nah teman-teman, ini adalah finalis dari PUPAN ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, saya pengen tanya, PUPAN itu apa sih teman-teman?
5: Oke, untuk PUPAN sendiri itu adalah pemuda-pemudi pegiat anti-narkoba Provinsi Bengkulu, Kak.
0: Oke, jadi pegiat anti-narkoba ya. Oke, jadi ini memang diambil atau teman-teman ikut apa, seperti apa sih prosedurnya ikut jadi finalis PUPAN ini? Silakan dijelaskan.
3: Jadi, Kak, kami ini sebelumnya kami berdiri di bawah naungan BNN, Badan Narkotika Nasional, di mana sebelum kami memasukin jadi finalis tersendiri, ini kami menghadapi berbagai-bagai seleksi Kak, dari proses wawancara, tes tertulis, bakat, sampai pengumuman finalis.
0: Oke, jadi sebelumnya ada berapa orang yang ikut dan akhirnya terjaring menjadi 20?
3: Oke, dari awal seleksi itu terdiri dari 74 dan yang terpilih 24 orang atau 12 pasang.
0: Oke, jadi 74 akhirnya disisihkan gitu ya. Yeah. Oke, luar biasa. Artinya banyak banget ini ya. Yeah. 74 akhirnya teman-teman sukses berhasil mengikis ya. Yeah. Jadi 24 orang dan 12 pasang ya artinya. Yeah. Ya. Oke, jadi dari berbagai kampus kah atau sekolah kah atau dari mana aja ini? Yeah. Kalau bisa diceritain teman-teman.
4: Baik, Ibu. Kalau itu dari SMA. Mm-hmm. Dari asal kuliah banyak Bu, dari Dehasen, mm-hmm. Stisnu, Poltekkes, STMS, Sabta Bakti, UINPAS,
3: seprovinsi.
4: YN. Okay. Pokoknya yang ada di Provinsi Bengkulu.
0: Oke, okay, jadi dari kampus dan juga sekolah ya. Oke, okay, kalau yang kerja enggak ada?
4: Belum ada
0: tapi ya.
3: Tapi kalau tahun dulu ada, Bu.
0: Oh, gitu. Oke, okay, jadi yang usianya batasnya dari berapa sampai berapa?
6: Dari 16 tahun sampai 23.
2: Izin Kak, kalau untuk usia itu kami dari 16 tahun sampai 23 tahun.
0: Oke, okay, jadi 16 sampai 23 tahun. Jadi kelihatan masih muda semua gitu ya. Yeah. Oke, okay, saya masih 22 setengah, berarti masih bisa ya. Masih bisa. Oke, okay. Oke okay, teman-teman, apa sih yang teman-teman dapatkan pada saat mengikuti kegiatan PUPAN ini sendiri? Mungkin bisa di-share juga sama teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut kegiatan ini.
5: Oke, okay, untuk hal apa aja yang didapatkan dari PUPAN itu? Yang pertama kita pengetahuan yang pastinya. Mm-hmm. Kita yang berawal dari kita nggak tahu nih apa itu narkoba, apa itu tentang zat-zat adiktif dan lain-lain itu, kita diberikan pemahaman. Mm-hmm. Untuk sebelum masuk ke dalam tahap finalis. Jadi, oh kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Terus nanti kita di sana juga dilatih namanya public speaking. Mm-hmm. Di sana kita yang awalnya malu-malu, yang awalnya A-I-U-E-O, mm-hmm. nya ragu-ragu, sekarang kita dipaksa, ayo kamu harus percaya diri, harus berani tampil gitu ke depan. Dan juga yang pertama tentunya yang

0: sih bu, teman-teman. Jadi teman-teman yang satu provinsi Bengkulu ini yang awalnya nggak kenal, yang ujung jauh di mana, dan saya di Rejang Lebong, akhirnya ketemu di Pupan ini, kayak ini. Wah, nambah teman sekali nih gitu. Itu sih kak.
1: Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman betul. Yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Nggak mesti menang, tapi ilmunya tambah banyak ya, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul
1: dan
0: sekali.
1: Yang pasti tadi teman, relasi jadi tambah ya. Banyak juga ya. Oke deh. Nah, jadi selama kegiatan ini apa aja sih yang dilakukan teman-teman selain kunjungan media?
0: Oke, untuk selain kunjungan media, yang pertama kita ada pelatihan untuk pengetahuan dasar terlebih dahulu. Nanti biasanya kita ada karantina namanya nih, karantina itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, yang di Sabtu itu karantina ruangan. Jadi kita di sana diberikan pemahaman dan materi-materi mulai dari table manner dan cara berkomunikasi dan di apa? Materi ADART dan lain itu di hari Sabtu, dan di hari Minggunya kita ada namanya latihan koreografi ini. Jadi di sana kita tuh yang awalnya nggak bisa nari itu
1: kaku gitu ya,
0: kaku kayak robot itu harus kayak harus bisa nari tari Melayu, dance dan juga speech number gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan sama teman-teman. Jadi dari cewek-cewek nih, saya pengen tanya ke cewek-cewek yang biasanya mungkin apa ya, kalau cewek kan biasanya nggak bisa dandan, jadi bisa dandan, ada juga kayak gitu atau seperti apa sih pelajaran-pelajaran untuk cewek nih khususnya ya, silakan.
2: Ya, izin kakak, awalnya kami itu sebenarnya belum bisa dandan semua kak. Iya.
1: Cuman pakai sunscreen aja biasanya ya.
2: Sunscreen atau bedak langsung. Nah, mulai mau masuk Pupan itu kami mulai belajar untuk dandan kak, karena harus on point kan dilihat media dan lain-lain. Terus kami juga sudah mulai memasang bulu mata, makeup lainnya, lipstick, dan bagaimana warna kulit kami itu yang cocok di cushionnya dan lain-lainnya. Dan juga satu yang paling berkesan itu kami belajar memakai heels tinggi.
1: Oke, karena memang agak gimana ya, takut-takut jatuh gitu ya. Oke, jadi belajar heelsnya baru sekarang-sekarang ya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin ada pengalaman yang lain yang bisa dibagikan sama teman-teman selain soal dandan, soal heels dan lain sebagainya. Mungkin yang cowok-cowok juga boleh nih, apa aja yang didapatkan, yang baru didapatkan di Pupan ini setelah mengikuti kegiatan-kegiatan.
3: Baik Ibu, untuk kegiatan itu kan pertama itu kan tidak terbiasa biasa pakai sepatu pantopel. Nah, jadinya kami itu harus terbiasa. Dan untuk yang cowok-cowok itu biasanya kan kaku kan badannya. Betul. Untuk nari-nari kan Ibu. Jadi pas ngikut Pupan itu jadi harus lentur sedikit.
1: Iya, oke.
3: Okay. Jatuh belajar catwalk, Bu, jalan sebagai model.
1: Model, iya.
3: Terus intonasi saat opening speech, opening number, Bu. Jadi banyak Bu pengalaman yang kami dapat, Ibu.
1: Oke, okay, wow, luar biasa. Jadi ya istilahnya kalau ikut kegiatan-kegiatan ini bukan cuma nambah ilmu aja, tapi pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oke, okay. Sebagai closing statement nih teman-teman, satu-satu nih apa yang pengen disampaikan buat teman-teman yang lain yang pengen ikut bergabung juga ataupun juga apa yang ingin disampaikan, silahkan.
2: Baiklah, jadi buat teman-teman yang mungkin di tahun berikutnya yang ingin bergabung, ini sangat rekomendasi karena selain mempelajari banyak hal dan juga mendapatkan pengalaman, tentunya di sini kekeluargaannya kakak yang sangat terasa, sehingga buat teman-teman nantinya yang ingin ikut bergabung, ini sangat rekomendasi PJ-nya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, okay, sama ya. Oke, okay, baik. Pendengar, tadi obrolan singkat kami bersama teman-teman dari Pupan, ada 5 orang, masih ada di Pro 2, Pro 4 juga ya, yang sudah dibagi-bagi, tapi yang pasti terima kasih untuk pengalamannya, siapa tahu tahun depan saya ikut ya. Baik, pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam obrolan pagi ini, siang ini deh ya, bersama teman-teman dari Pupan. Sukses ya, kapan acara puncaknya nanti?
4: Kalau menurut jadwalnya 8 Agustus.
1: Oh, 8 Agustus. Ah, oh, masih lama berarti ya. Oke, okay, jadi kegiatannya setelah ini nanti apa lagi? Kunjungan-kunjungan juga ya. Oke, okay, deh, baik. Oke, okay, sukses ya teman-teman. Semoga bisa memberikan yang terbaik dan juga Bengkulu bebas dari narkoba.
4: Amin.
1: Ya. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kami bersama teman-teman dari Pupan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Game over.
4: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami tuntaskan lagu dari One Fals dan Noah dengan Yang Terlupakan. Seperti yang sudah kami sampaikan pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semedo dari kiri kanan Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Dia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
2: I came here without not many matches.
1: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Oh, what a luck. I was feeling tired.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
3: For the next round.
1: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan TPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
0: Komite Piala

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persaingan menuju kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bengkulu periode 2026 hingga 2031 semakin menghangat. Hingga Senin kemarin, 6 Juli 2026, tercatat 5 bakal calon telah mengambil formulir pendaftaran menjelang konferensi wilayah PWI Bengkulu. 5 nama tersebut yakni Doni Aftarizal dari Radar Utara, Peri dari Antara, Doni Supardi dari Garuda Delhi, Amirul Mukminin dan Safrin Dani dari Berita Merdeka. Panitia masih membuka peluang bagi kandidat lain hingga batas akhir pendaftaran pada Juli 2026 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua Organizing Komite Konferwil PWI Bengkulu, Dedi Hardian Saputra, menyebut pengembalian berkas akan dilakukan pada 8 Juli sebelum diverifikasi untuk penetapan calon tetap. Sementara pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Setiap bakal calon diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, diantaranya memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan jenjang utama dan pernah menjadi pengurus PWI serta mengantongi dukungan minimal 20% atau 28 pemilik hak suara. Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat Zaki Antoni menilai banyaknya calon menjadi tanda demokrasi di tubuh PWI Bengkulu berjalan sehat dan dinamis, sekaligus membuka ruang kompetisi yang terbuka bagi seluruh anggota. Dan ke depan, kepengurusan PWI Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme wartawan, menjaga kode etik jurnalistik, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Tahukah kamu kalau teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan

pencerah jiwa. Menerima kenyataan. Ambillah hikmah, setiap kejadian ada hikmahnya, pahit atau manis, hikmahnya selalu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah. Salah satu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari setiap peristiwa atau kondisi meskipun sangat menyakitkan adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah itu selalu ada. Kadang perlu waktu untuk menemukan hikmah

Benarkah ada orang yang berkata, untung saja saat itu saya tidak pergi. Untung saja saya di PHK dan sekarang jadi pengusaha sukses. Di PHK memang pahit. Kita kehilangan sumber penghasilan yang mungkin satu-satunya. Dan kita mengalami hal-hal yang sulit setelah itu. Namun saat menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, kondisi seperti ini bisa menjadikan orang menjadi pengusaha yang handal. Selalu ada hikmahnya, yakini itu. Optimalkan saja kondisi yang ada. Jika kita sudah yakin, apa yang sedang kita alami merupakan media pendidikan bagi kita agar lebih baik. Maka kita bisa mengoptimalkan media ini agar memberikan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Kita bisa belajar dari kegagalan. Kita bisa memacu pikiran kita untuk mendapatkan ide brilian supaya bisa keluar dari kondisi sulit dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi cobaan. Jika kita melewatkan masa pendidikan tersebut hanya dengan mengeluh, menangis, dan meratapi kondisi, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Jangan mengeluh, menyalahkan kondisi yang ada, dan lain-lainnya. Percayalah bersama Allah, pasti bisa. Pasti ada solusi. Niatkan yang lurus, usahakan yang optimal di jalan Allah, didorong dengan doa dan doa. Lalu tawakal total kepada Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang makbul. Semoga kita bisa menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Lalu, evaluasi diri semakin dekat dengan Allah, mensyukurinya dengan sabar.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam Bengkulu Siang ini, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan 100% Indonesia siaran berjaringan nasional yang disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat transformasi digital dengan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS replikasi aplikasi e-presensi mobile. Dalam rapat paripurna DPRD Kaur dengan agenda Raperda APBD 2025, Wakil Bupati Kaur tegaskan komitmen tingkatkan PAD.

0: Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat transformasi digital dengan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS replikasi aplikasi e-presensi mobile bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kepahyang kemarin. Prosesi penandatanganan oleh para kepala dinas Kominfo tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di ruang rapat Merah Putih kantor gubernur. Dalam sambutannya, Herwan menegaskan bahwa digitalisasi pemerintah akan berjalan lebih optimal melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten kota sebagai mitra strategis. Replikasi aplikasi ini dirancang untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan berbasis data, dengan tetap memberi ruang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan implementasinya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat layanan digital, serta menghindari duplikasi pengembangan aplikasi yang tidak perlu. Herwan meminta agar seluruh tim teknis segera menyusun tahapan implementasi yang terukur demi meningkatkan disiplin aparatur dan kualitas pelayanan publik di Bengkulu. Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, pendidikan Montessori menjadi alternatif bagi keluarga muda dalam mendidik anak. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
1: Di era digital dan serba cepat seperti sekarang ini, semakin banyak orang tua muda yang memilih pendekatan alternatif dalam pendidikan anak. Salah satu metode yang kini populer di kalangan orang tua zaman now adalah metode Montessori, sebuah pendekatan pendidikan yang menekankan pada kemandirian, kebebasan memilih, serta pengalaman kemampuan anak sesuai dengan tahap usianya. Founder Sigor Montessori Islamic School Bengkulu, Putri Rizki, mengatakan, metode yang dikembangkan Montessori ini mulai banyak diterapkan di sekolah-sekolah usia dini di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Bengkulu sendiri. Bahkan juga menjadi rujukan untuk pendidikan homeschooling.
2: Nah, ada satu hal sih, Kak, yang paling menarik dari metode Montessori itu lebih kepada bagaimana cara kita mengajarkan anak. Kunci utama suksesnya belajar metode Montessori. Jadi ketika kita mengajarkan ke anak, konsepnya adalah gunakan satu indera saja. Indera pendengaran yang didengarkan, maka prakteknya atau apa caranya, tangannya semuanya berhenti, diam. Tapi kalau kita sedang praktek, maka mulut kita diam karena indera pendengaran mereka sedang tertutup, visual mereka yang sedang terbuka.
1: Media sosial dan komunitas parenting turut mendorong tren ini. Banyak orang tua berbagi pengalaman pendampingan anak dengan metode Montessori ini, termasuk menggunakan mainan edukasi berbahan alami, aktivitas motorik halus, hingga penerapan disiplin positif di rumah. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap pola asuh yang lebih ramah dan juga menghargai potensi anak ini, metode Montessori diprediksi akan terus berkembang dan menjadi pilihan utama pendidikan anak usia dini di masa mendatang. Zilviani melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit demam berdarah dengue atau DBD dengan menerapkan gerakan 3M Plus secara konsisten. Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Sipto Miarit, menegaskan bahwa menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan, serta mendaur ulang barang bekas sangat krusial dilakukan minimal seminggu sekali. Langkah mandiri ini dari masyarakat dinilai menjadi kunci utama untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, terutama karena wilayah Kaur saat ini masih sering diguyur hujan. Guna mendukung langkah pencegahan tersebut, Sipta Miarif menyatakan bahwa pihak dinas berkomitmen penuh untuk terus mengecarkan sosialisasi himbauan kesehatan dan memastikan ketersediaan obat-obatan di seluruh puskesmas selalu terpenuhi. Peningkatan mutu pelayanan serta edukasi lapangan ini sengaja diprioritaskan untuk menyiasati masih minimnya kesadaran lingkungan di kalangan warga setempat. Melalui bidang-bidang terkait di Dinkes, penyuluhan berkala akan terus digulirkan agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di sisi lain, Kepala Dinas juga memaparkan bahwa akumulasi kasus DBD di Kaur hingga akhir Juni 2026 sebenarnya sudah berada di posisi yang sangat aman karena baru menyentuh angka 6 kasus. Statistik tersebut merosot tajam jika dibandingkan dengan rekam jejak tahun 2024 yang mencapai 147 kasus serta tahun 2025 dengan 70 kasus. Kendati situasi terpantau kondusif, ia mengingatkan agar tren penurunan ini tidak membuat semua pihak lalai, melainkan harus dipertahankan bersama oleh seluruh lini agar penyakit tersebut tidak sampai merenggut nyawa. Dalam rapat paripurna DPRD Kaur dengan agenda Raperda APBD 2025, Wakil Bupati Kaur tegaskan komitmen tingkatkan PAD. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda penyampaian pandangan praksi-praksi DPRD Kabupaten Kaur terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa agenda ini sebagai tindak lanjut dari penyampaian atas laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait anggaran keuangan tahun 2025. Dari hasil pemaparan pada hari ini, seluruh praksi DPRD Kabupaten Kaur setuju untuk laporan pertanggungjawaban dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur mengatakan, dalam pemaparan DPRD ada beberapa hal menjadi catatan, salah satunya PAD sektor tambak. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Kaur menegaskan, pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Fauzi bersama dirinya. Menurut Abdul Hamid, sektor tambak udang menjadi salah satu potensi yang terus didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah. Ia menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Kaur telah membentuk satuan tugas PAD yang bertugas mengidentifikasi, mengkaji, dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal sehingga betul-betul terakumulasi menjadi APBD dan dapat direalisasikan kembali untuk pembangunan daerah.
4: Tadi ada beberapa hal yang disampaikan sebagai catatan termasuk masalah PAD dari sektor tambak udang. Ini kita saat ini ya, ini Satgas PAD yang sudah kita bentuk di awal tahun ini sudah bekerja ya. Nah, hari ini pun mereka sedang ada di lokasi. Bagaimana menginventarisasi atau mengoptimalkan sumber-sumber PAD terkait dengan pengelolaan tambak udang di Kabupaten Kaur. Ya, insya Allah nanti ada beberapa hal yang mungkin kami akan ajukan ke DPRD sebagai tindak lanjut. Ya, apakah dalam bentuk peraturan daerah bagaimana mengoptimalkan tambak udang pengelolaannya di Kaur sehingga ini berefek ya terhadap pendapatan asli daerah.
3: Abdul Hamid menambahkan terkait berbagai catatan yang lain disampaikan DPRD Kabupaten Kaur, pihaknya memastikan seluruh masukan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pandangan umum praksi akan disampaikan kepada Bupati Kaur sebagai bahan evaluasi dan tidak lanjut ke depannya.
1: Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Tiga tradisi leluhur khas Kabupaten Kepahyang resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ketiga aset komunal yang berhasil meraih pengakuan nasional pada 3 Juli 2026 tersebut adalah Bokoa Iben, Mbin Cupi Mai Bioa, dan Ngidang. Keputusan bersejarah yang memperkuat identitas lokal Provinsi Bengkulu ini disahkan dalam sidang penetapan Termin 1 tahun 2026 yang berlangsung pada bulan April 2026. Momentum krusial tersebut menandai babak baru dalam perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Setiap karya budaya yang lolos verifikasi memiliki karakteristik unik mulai dari hukum adat lingkungan hingga tata cara bersosialisasi. Ketiganya mencerminkan kearifan lokal suku Rejang yang terbukti efektif menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan alam. Ketua Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Kepahyang Firmansah bersyukur atas penetapan tersebut dan hal ini menjadikan bukti Kepahyang memiliki kearifan lokal yang kuat. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
5: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
6: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
5: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi tinggi kepada para pendonor darah sukarela yang secara konsisten menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Miaan dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 di Markas Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bengkulu tadi pagi. Kegiatan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda ini mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life sebagai momentum penting untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Dalam sambutannya, Miaan menegaskan bahwa setiap tetes darah yang didonorkan memiliki makna besar dalam menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi memastikan ketersediaan stok darah di berbagai rumah sakit secara optimal. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi tersebut, acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan serta door prize kepada para pendonor sukarela yang telah mendonorkan darah sebanyak 50 kali. Pendengar, berikut kita akan simak wawancara singkat mengenai persiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam mempersiapkan seleksi Gita Bahana Nusantara tahun 2026 bersama Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Ibu Lili Suryani.
7: Selamat siang pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Ibu Lili Suryani. Kita akan berbincang mengenai sejauh mana persiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan seleksi calon peserta Gita Bahana Nusantara tahun 2026.
2: Ya, insya Allah kita akan ngirim utusan dari daerah untuk ke pusat peserta GBN Gita Bahana Nusantara, di mana audisinya tuh untuk tingkat provinsi akan kita laksanakan di tanggal 14 Juli hari Selasa nanti tuh Bang.
7: Nah, itu proses seleksinya seperti apa?
2: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara, alto, sopran, bas, tenor, berdasarkan jenis suara. Memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 gitu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten Kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang. Nah nanti berarti kita di 9 kabupaten satu kota berarti kan 40 orang tuh maksimal. Nah untuk sementara kita baru menerima 4 kabupaten sampai hari ini di tanggal 7 Juli. Masih ada 1 minggu lagi ya waktunya. Itu yang udah kasih utusan tuh Kota, Pahiang, Curug, Terjalbong, sama Sleman. Itu baru kirim. Sementara kabupaten yang lain katanya masih penjaringan gitu.
7: Kemungkinan kabupaten-kabupaten itu akan mengirimkah seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada yang tidak kirim?
2: Kayaknya ada ya Bang, karena mengingat dana efisiensi, kayaknya kabupaten nggak ada dana. Toh ini juga kan orang kabupaten nggak bisa tunjuk aja, setidaknya kan orang itu seleksi juga untuk mencari empat jenis suara tadi.
7: Yang menyeleksi di tingkat daerah di kabupaten kota itu memang orang-orang yang mengetahui jenis suara, berlatar belakang seni atau bebas?
2: Kalau kita daerah, kita tidak intervensi ya. Itu terserah sama daerah. Orang itu mau pakai yang memang kompeten dalam bidang vokal, ya silakan. Kita enggak dari provinsi, kita enggak ada intervensi. Tahu provinsi, kita hanya menerima utusan dari daerah 4 orang. Itu aja deh.
7: Oke lah, terima kasih Ayu Lili. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Sianipar melaporkan.
0: PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum, khususnya transportasi laut. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan iuran wajib kendaraan laut atau IWKL berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari langkah tersebut, petugas administrasi Samsat Kaur Ivan melakukan kunjungan koordinasi ke kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Linau Bintuhan. Tujuannya menginformasi aktivitas operasional kapal di pelabuhan Linau yang berkaitan dengan pelaksanaan IWKL sebagai dasar perlindungan Jasara Harja bagi penumpang angkutan laut apabila terjadi kecelakaan selama perjalanan. Dalam koordinasi tersebut, Jasara Harja melakukan klarifikasi terhadap aktivitas kapal yang beroperasi di Pelabuhan Linau, khususnya mengenai mekanisme pengangkutan penumpang serta pelaksanaan pemungutan IWKL. Petugas administrasi Samsat Kaur Ivan mengatakan, hasil konfirmasi bersama pihak UPP kelas 2 Linau Bintuhan menunjukkan bahwa kapal MH Tamrin milik STIP dalam beberapa pelayaran terakhir hanya singgah di Pelabuhan Linau dan tidak mengangkut penumpang dari pelabuhan tersebut. Terlebih tidak ada penumpang yang naik dari Pelabuhan Linau dan IWKL bagi penumpang kapal tersebut telah dipungut melalui loket PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu sesuai mekanisme yang berlaku. Inggris singkirkan Meksiko 3-2, The Three Lions ke perempat final. Berikut laporannya bersama Puspa Sekararum.
8: Piala Dunia FIFA 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Provinsi Bengkulu. Memasuki persaingan pada 8 besar, antusiasme masyarakat semakin meningkat seiring persaingan antar tim yang semakin ketat dan hasil pertandingan yang menghadirkan banyak kejutan. Hasil-hasil pertandingan menghadirkan kejutan yang membuat peta persaingan berubah drastis dan menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah kemenangan Norwegia atas Brazil dengan skor 2-1. Hasil ini memastikan Norwegia melaju ke babak 8 besar dan akan menghadapi Inggris yang sebelumnya berhasil mengalahkan Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada pertandingan yang berlangsung Senin 6 Juli 2026. Bagi para penggemar sepak bola, setiap pertandingan kini terasa seperti final. Tidak ada lagi tim yang benar-benar diunggulkan karena seluruh peserta yang tersisa telah menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka. Perjalanan panjang menuju babak 8 besar membuktikan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi panggung lahirnya berbagai kejutan yang sulit diprediksi. Sorotan lain tertuju pada duel yang mempertemukan Maroko dan Belanda. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai salah satu laga paling dinantikan karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Maroko berhasil menunjukkan mental juara dengan menyingkirkan lawan-lawan tangguh pada fase sebelumnya, sementara Belanda datang dengan performa yang konsisten. Pertemuan keduanya diprediksi berlangsung sengit karena masing-masing memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Namun di balik kegembiraan para pendukung tim yang masih bertahan, terselip kesedihan mendalam bagi para pendukung Portugal. Harapan untuk melihat Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia kembali pupus setelah Portugal harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 1-0 pada babak 16 besar. Kekalahan itu bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan juga menjadi akhir perjalanan Portugal di turnamen sekaligus menutup harapan banyak penggemar yang ingin melihat Cristiano Ronaldo menorehkan sejarah di penghujung karirnya bersama tim nasional. Bagi sebagian orang, kekalahan Portugal terasa begitu emosional. Salah satunya dirasakan oleh M. Abdul Ratam, penggemar Portugal asal Bengkulu, yang mengaku sulit menyembunyikan rasa kecewanya. Menurutnya, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu kesempatan terakhir bagi Ronaldo untuk meraih gelar yang selama ini belum pernah berhasil diraih sepanjang karir internasionalnya.
9: Nah, kalau menurut saya, Piala Dunia pada kali ini sangat menarik ya, karena banyak juga dari generasi-generasi yang sudah lumayan berumur, masih ikut dan juga performanya juga masih oke-oke banget. Dan juga generasi mudanya juga sangat gokil-gokil sih. Kalau saya sendiri menjagokan Portugal sebenarnya, yang baru aja malam tadi kalah sama Spanyol. Sebenarnya cukup kecewa sih. Saya juga salah satu fans dari Ronaldo yang pengen melihat apa? Katanya last dance ya, last dance-nya bisa sampai jauh lah. Tapi ternyata udah gugur di 16 besar. Itu salah satu hal yang cukup mengecewakan bagi saya.
8: Meski demikian, perjalanan Piala Dunia belum berakhir. Sejumlah pertandingan masih akan menentukan tim-tim terakhir yang melengkapi babak 8 besar, termasuk laga Swiss menghadapi Kolombia serta Argentina melawan Mesir. Pertandingan tersebut dipastikan akan menjadi penentu sekaligus menghadirkan tensi tinggi mengingat tim kini hanya berjarak beberapa langkah menuju semifinal. Di Bengkulu sendiri, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia terlihat semakin besar dari hari ke hari. Hampir setiap malam pertandingan, setiap kafe dan ruang publik dipenuhi masyarakat yang memilih menikmati pertandingan bersama-sama. Suasana nonton bareng menghadirkan pengalaman berbeda karena setiap gol penyelamatan maupun peluang emas langsung disambut sorakan puluhan hingga ratusan pasang mata yang menyaksikan pertandingan secara bersamaan. Fenomena ini juga dirasakan oleh Randy. Meski mengaku bukan penggemar berat sepak bola, ia tetap menikmati atmosfer yang tercipta selama Piala Dunia berlangsung. Menurut Randy, salah satu yang membuat euforia tahun ini terasa lebih merata adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses siaran pertandingan. Penayangan Piala Dunia melalui TVRI sebagai pemegang hak siar dinilai memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk menikmati pertandingan tanpa harus berlangganan layanan TV berbayar.
10: Menurut saya sendiri, tentunya euforia Piala Dunia di Bengkulu tahun ini terasa sangat luar biasa ya, apalagi ini kan momen yang sangat dinanti sekali oleh para pecinta sepak bola. Antusiasme masyarakat juga tinggi sekali, mulai dari nobar di kafe, komunitas, sampai kumpul bersama di keluarga di rumah. Apalagi yang merelakan waktu bergadangnya walaupun besok pagi bekerja, itu sangat luar biasa sekali. Apalagi sekarang hak siarnya dipegang oleh TVRI, sehingga menurut saya ini juga menjadi nilai tambah karena masyarakat jadi lebih mudah mengakses pertandingan secara gratis melalui televisi. Jadi semua kalangan bisa ikut menikmati kemeriahan Piala Dunia tanpa harus melanggaran platform tertentu. Harapannya euforia ini tidak hanya terhenti di momen menonton pertandingan saja, tapi juga bisa meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola dan memotivasi lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda termasuk dari Provinsi Bengkulu itu sendiri.
8: Di balik setiap kemenangan, selalu ada tim yang harus pulang lebih awal. Di balik setiap selebrasi, ada pula air mata yang jatuh karena mimpi harus berakhir. Idola wajah sejati sepak bola yang selalu menghadirkan cerita tentang harapan, perjuangan, dan penerimaan atas hasil akhir yang tidak selalu sesuai keinginan. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di atas lapangan hijau, tetapi juga menyatukan masyarakat dalam satu semangat yang sama. Dari anak-anak hingga orang tua, dari penggemar fanatik hingga penonton kasual, semua larut dalam pembicaraan yang sama setiap harinya. Pada akhirnya, siapapun yang nanti berhasil mengangkat trofi juara, Piala Dunia telah lebih dahulu memenangkan hati jutaan orang. Turnamen ini kembali membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan selama 90 menit, melainkan bahasa universal yang mampu menghadirkan kegembiraan, harapan, kekecewaan, dan kebersamaan dalam satu momen yang sulit dilupakan. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Menyambut momentum bersejarah Hari Kemerdekaan, Balai Keluarga Berencana KB Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi menyelenggarakan kegiatan pembentukan panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langkah awal ini diambil untuk memastikan seluruh persiapan perayaan nasional tersebut dapat dirancang dengan matang sejak jauh hari. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto, menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan fondasi krusial dalam menyusun rangkaian agenda peringatan HUT RI ke-81. Menurutnya, kesiapan yang terukur dan terencana menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian acara nantinya dapat berjalan tanpa hambatan dan memberikan kesan mendalam bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini dihadiri langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, jajaran pemerintah desa, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat setempat. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan pertegas komitmen bersama untuk menyukseskan hari jadi tanah air di tingkat kecamatan. Melalui pembentukan kepanitiaan ini diharapkan dapat terjalin koordinasi yang solid dan sinergi yang kuat antar lini dan kebersamaan tersebut dinilai menjadi modal utama agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Kedurang Ilir dapat terlaksana dengan lancar, tertib, serta mampu mengobarkan semangat nasionalisme warga. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

dengan Cinta Dua Hati. Dan saat ini kan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang disiarkan Pro 1 RRI dan dirilai Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only
0: produser, the one and only, ampun, iya,
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang, kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis

0: Oke, bet vokalis Naf.
1: Iya, tahu kan Naf?
0: Tahu dong.
1: Tahu lah ya.
0: Tahu Naf.
1: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Mm-hmm. Kita menunggu sambungan mm-hmm. dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
0: Bang Adi X Naf.
1: X itu mantan.
0: Mantan. Biar mantan tahu seperti lagu saya.
1: Kenapa?
0: Bersama
1: kenapa harus
0: tiga komposer?
1: Kenapa harus biar mantan tahu?
0: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
1: Oh, tanpa mereka.
0: Tanpa
1: mantan-mantannya itu.
0: Mantan-mantan.
1: Berapa banyak mantannya Teguh Safiq?
0: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
1: Oh, gitu. Ya ya ya ya ya ya.
0: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
1: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
0: Oh, gitu.
1: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
0: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
1: Pencipta lagu juga dong.
0: Sama kayak
1: komposer
0: saya,
1: juga.
0: Komposer juga.
1: Tapi ya kalau di tiga komposer,
0: betul,
1: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga.
0: Uh-huh.
1: Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Ada Teguh Safiq,
0: Bimbi Nur,
1: sama Mario Kacang
0: dan Bimbi Nur.
1: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
0: Oh, udah ya. Saya kok skip ya.
1: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
0: Enggak lah ya, Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
1: Oke. Okay.
0: Mencipta lagu, cuman kita bertemu kita bernyanyi gitu.
1: Oh,
0: kan. Jadi
1: iya,
0: tetap
1: iya.
0: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari
1: Putra, iya.
0: gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
1: Sabar, saya serius. Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
0: Iya.
1: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
0: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya. Tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya. Gitu.
1: Melipir dulu lah ya.
0: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
1: Iya gitu.
0: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
1: Enggak sih. Enggak
0: ya.
1: Kalau kita kan relasinya
0: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
1: banyak banget.
0: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
1: Sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
0: dinaikin
1: udah tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
0: yes.
1: Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
0: Ya.
1: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Indonesia.
1: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Teguh Safiq karena Teguh Safiq baru rilis lagu.
0: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
1: Silakan.
0: Iya,
2: Naf terkenal. Tiga komposer juga terkenal gitu.
0: Amin.
1: Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu ya, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap polisi.
1: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman, itu jadi yang artinya lah tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan nih kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi artinya mungkin apa namanya itu
1: royalti
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi begitu, kan dikasih uang kan kita lapar.
1: Ya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
0: Berat ini ya.
1: Salah satu personil dari tiga komposer.
0: Berat.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
1: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
0: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya, Sinaf?
0: Belum.
1: Adi X Naf
0: belum hadir.
1: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Jadi tapi ini juga ada bintang ya, tamu loh. Kenapa? Boleh nih tipe pertanyaan, silakan.
0: Tipe Bang, silakan.
3: Tipe pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolokarir karir ya mungkin Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix. Lagu terbaru apa sih Tengku?
0: Iya.
1: Ditungguin ya nanti ya.
0: Sampai di Jo.
3: Oke.
0: Terima kasih.
3: Salam dong.
0: Boleh.
1: Boleh, silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang Upi.
0: Bang Upi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
0: Halo Bang Upi.
4: Halo. Ya.
0: Ya.
4: Selamat siang Bang.
1: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya saya selalu. Ya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya saya mau tanya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah Sulawesi Selatan, Sultannya ya.
1: Darah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya.
0: Nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah dia sering dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu
1: itu. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
1: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguas dulu itu. Kalau dia main ya pasti membludu itu penontonnya di acara Yanu di Lapangan Merdeka dulu.
1: Iya. Siap kalau begitu.
0: Siap, Bang.
1: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
1: Oke, ditungguin ya.
0: Terima kasih, Bang Upi.
1: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
1: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
1: buat tiga komposer.
0: Iya.
4: Untuk tiga komposer yang ada penyiarnya dari Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Okay. Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku berjalan selalu ya.
1: Amin. Terima kasih Bang Upi.
0: Sama Bang Upi.
1: Eh, nanya dong.
4: Hah? Iya.
1: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
1: Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
0: Bang Yudi,
1: iya.
0: Bang Upi, saya itu pernah tiga komposer itu pernah ke Bone tahu?
1: Oh ya?
0: Iya, jauh banget dari Makassar.
1: Jauh banget dari Makassar.
0: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam itu 6 jam
0: dari 6 jam. Ya. Oh, 6 jam. Ya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Harus ingat tuh kan dulu bangun di Bone ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay,
0: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
1: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang, dari Hanafi di Padang.
1: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
0: Sehat, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAF?
0: Oke, backing vokal atau vokal.
1: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq, buat Mikin Itabing, Bu Nancy.
1: Siap, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Diputusin, kasihan deh.
0: Kayak percintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
1: Yang jaga sana siapa ya?
0: Baru diputusin situ.
1: Oke, kita coba nanya satu per satu.
0: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
1: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
0: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
1: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
0: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
1: siaran
0: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
1: Jadi terbukti.
0: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
1: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Syafiq dari Bang Benny Jo.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Iya.
1: Itu lagunya tiga
0: kita
1: komposer?
0: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bimbi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Tiga, angka tiga, komposer COMPOSERS. Pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu cover di
0: mana-mana lah ya, YouTube
1: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify
0: betul.
1: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,
0: tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Nah, yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta, gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
1: ya,
0: karena kan itu akan didistribusi kan, gitu, supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
0: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
1: tergantung orangnya mungkin.
0: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
1: Gitu. Oh gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih, katanya begitu?
0: Iya betul, kalau dari share.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terus pada suka, pada nyanyiin.
1: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Isan Tarore.
0: Nah itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke.
0: Tuh.
1: Begitu ya. Dan
0: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau cover Albert. Kan, ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana, oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone, kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali, memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu, ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone.
1: Gitu. Jauh ya dari?
0: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanan itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya kan
0: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam mari itu sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi sih kita seneng gitu kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat anda yang nanti ya mau gabung silakan
0: betul
1: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
0: Adakah?
1: Desi Nicolina, 100% cintaku. Salah, maksudnya 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuma mau bilang hadir aja. Oh. Nah,
0: hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
0: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Oh, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
0: kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
0: iya,
1: ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal. Betul. Isan Tarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
0: Betul.
1: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
0: Dari kampung.
1: Dari kampung. Lung.
0: Kampung Lung.
1: Ke
0: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
0: Tahu Merbabu kan? Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% yes. Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya. Bang
1: Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini
1: jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandoro kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak, Kataku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Kataku Safiq.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba, Kak.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat kak, gimana Aceh? Panas kak?
3: Sangat luar biasa.
0: Soalnya
3: panas.
0: Yes. Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa.
1: Sangat
0: gitu
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh jalannya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang naino.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu tuh. Anape yang naino.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik,
0: dasar
3: Icut ya.
0: Kak
3: Safiq ya.
0: Iya. Baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq ya, ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya ya kan pernah nyanyiin sama anak ya. Amin.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan senang nyanyi sama bersama anak tidak ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Safiq sama
0: yaudah nanti kita jelaskan nggak Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Nggak kak itu sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja
3: maksudnya,
1: merangkap.
3: Iya maksudnya gitu ya.
0: Nggak apa-apa.
3: Iya maksudnya gitu dikelas.
0: Oke.
3: Ya satu lagi mau Icut tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, nggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya kak.
3: Ya terus buat penyiar RI Pusatpanasnya ada Bang Amar Baraswa juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya. Mantan
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu
0: aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi. Oh, balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak
0: bisa. Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga, saya, ada Bambi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang cerita seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright,
0: kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang,
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Syafiq ke Bang Syafiq ini.
0: Ya, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang
2: enggak bingung penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi? Pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya. Sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di.
1: Dari lagu itu ya
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Nah, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: itu Febrian.
1: Febrian Cinta Diam-Diam.
0: Oh, oke. Okay. Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar. Mm-mm. Yang dia ciptanya Kita Bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Baby Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam sedih.
1: Iya.
0: Apa di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu ada di situ, gitu kan? Terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada Love Is You. Nggak gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Okay. Di situ ada sembilan.
1: Itu ditanyain izin penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan pencipta penyanyinya. Bukan begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, okay, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu ini ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
2: Apa. Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh ya, silakan.
2: Mali, silakan. Ya untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa tuh lagi Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke itu ya. Ini
0: Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang, Mas. Halo, Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, halo, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, An, ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama ya? Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Thank you.
1: Mas
3: Faris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana kita lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Wih, ya, jangan Afgan ya. Segalanya.
4: Ya,
1: terus ada lagi?
4: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
4: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay.
4: Sadis. Itu saja. Terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mahdi juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga Kasu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta, Mario Kacang ya.
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur. Bambi Nur.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Baby Romeo.
0: Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya, ya. Itu ciptaannya Mas Bambi. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan
0: buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah, iya, iya,
0: mudah-mudahan
1: iya
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya, iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay
0: saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus ya bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh
0: yeah.
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimension
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Nah, gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797729912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh, mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album di

0: keluarkan oleh Tengku Syafiq. Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang? Buat Mas Yudi, salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
1: Siap.
0: Terima kasih Kak. Sini siapa?
1: Cut Fitri.
0: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
1: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
0: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
1: dua,
0: pertama
1: ya?
0: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sori, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
1: Ada R&B-nya ya.
0: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
1: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
0: Ya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
1: Oh, main apa rupanya?
0: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
1: Oh oke.
0: Aneh-aneh kan saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
1: Album ketiga ya.
0: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
1: Oke. Empat aja udah lupa lo dia.
0: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
1: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
0: Kalau tiga komposer pernah.
1: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
0: Ayu, ada dapat salam ini.
1: Tadi dari siapa ya?
0: Ini dari Cut Fitri.
1: Oh iya dari Cut Fitri.
0: Benar kan? Kak Ayu.
1: Ayu.
0: Maluku. Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Bang Yudi ngersawam. Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Tengku Syafiq, hari ini jadi bilang tamu ya.
0: Iya nih, todongan nih karena ini bintang-bintangnya belum.
2: Tapi Bang Tengku Syafiq, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
1: Sangat beneran maksudnya?
0: Sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa
1: coba banyak,
2: pas gitu loh, suaranya Isan Tarare.
0: Ya, cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih
2: iya,
0: kayaknya
2: kayak mana sih gitu, bisa sampai nyembeli Isan.
1: Kayak mana ya?
0: Gitu kan. Ya.
2: Iya, kok sama, pas gitu kan.
0: Pas gitu ya, alhamdulillah.
2: Iya. Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
1: Bang Isan, Tengku Syafiq.
0: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi kalau Tengku Syafiq ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau
0: untuk
1: konsernya.
0: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
0: Amin.
2: Bang Tengku Syafiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Masalah memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Tengku Syafiq ini banyak juga mencipta lagu termasuk untuk para diva hasilnya Indonesia juga kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cut tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
0: Amin, doa yang sama.
1: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
0: Iya.
1: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
0: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
1: bertahan dulu,
0: dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
1: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
0: Lebih ke situ sih.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya, lebih ke
1: situ. Tapi kenapa bisa dalam?
0: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
1: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
0: Betul,
1: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
0: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tagar.
1: Walaupun bosnya kenapa?
0: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan gitu.
1: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
0: Betul.
1: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud. Absen. dan ikut hadir Absen aja. Salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Hmm. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
0: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
1: Harus ganteng. Ntar itu ntar dipikir ih ger banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
0: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
1: Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
0: Sampai Sorong, Sorong ke sana.
1: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
0: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu ya kan.
1: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
0: Iya, itu apa ya mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
1: Perasaan
0: sih,
1: hati ya.
0: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan? Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
1: Biar
0: tapi tetap
1: ya.
0: Karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
1: gitu. Oke, siap. Ini berhubung terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
1: Selamat siang, kemana aja Ca? Lama gak muncul.
3: Habis sakit.
1: Oh, sakit apa Ca? Sehat-sehat ya Ca, sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Iya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Syafiq biar dibikinin lagu.
0: Itu ya.
3: Lagi ada kesibukan
1: tadi. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Iya, kan, gimana sih, Ca? Kan? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
0: Jadi baru bisa lelah ya, sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
1: Kok nangis sih, Ca? Jangan nangis loh, Ca.
0: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Ca?
1: Halo?
3: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
1: 1. Oh, senang-senang. Kami juga senang ya. Menerima teleponnya Ica.
3: Tadi salam aja ya.
1: Ya, apa?
3: Tadi salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menginap tadi dari awal gitu, bedaku titip salam aja sama Ayu.
1: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
3: Iya. Punya hilang.
1: Ayu hilang?
3: Bukan. Kalau kesini hilang sama Ica gitu, jadi kata lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
1: Oh, udah lama banget. Iya karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
3: Iya pas itu juga, tapi aku juga kontak hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
1: Oke.
3: Hilang kontak sama sekali.
1: Siap Ayu.
0: Ica. Ya benar. Saya ikut aja lagi.
1: Oke, terima kasih ya Ca.
3: Terima kasih ya selalu. Makasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
0: Dinda kumaha damang atuh Teh.
1: Halo.
0: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
1: Teteh? Teteh Dinda?
0: Teh Dinda, manakah kau berada?
1: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
0: Enggak.
1: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
0: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
1: Teh Dinda,
0: kayaknya
1: kok nggak ada suaranya ini,
0: atau dia tuh apa dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
1: kali ya.
0: Iya.
1: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
0: Ya udah kalau
1: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
0: Nanti kita coba kembali.
1: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
0: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
1: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
0: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
1: Video klipnya udah jadi
0: di YouTube ya.
1: YouTube-nya
0: Ave Records.
1: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
0: Tiga komposers.
1: Gara-gara dari tiga komposer ini yang nyiptain.
0: Bertiga.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
1: umpamanya. Oh, oke. Okay.
0: Yang ciptain 1 lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita cipta ini bertiga.
1: Bertiga bareng-barengan semua.
0: Jadi
1: ya,
0: yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
1: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
0: Iya dong, harus selalu.
1: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
0: Betul.
1: Baiklah.
0: Masih ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di pekan depan.
0: Pekan depan. Ya, semoga
1: terima kasih banyak begitu ya.
0: Semoga juga bisa isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, setelah kita ikuti bersama tadi siaran berjaringan nasional program 100% Indonesia Nasional, kita di Bengkulu sore ini Rizka menemani hingga pukul 20 nanti tentunya dengan beragam program acara dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kita punya lagu dari Anmes kali ini dengan Anugerah Terindah. Selamat sore untuk semua. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau juga Play Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pro 1 FM.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Oh.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Pro 1 FM.

0: Ku coba bahagia.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang bertanya mengapa air mineral memiliki tanggal kadaluarsa. Padahal air dikenal sebagai zat yang tidak mudah rusak, dan pertanyaan ini sering muncul saat melihat label pada kemasan air minum. Nah, pada dasarnya air mineral yang diproduksi itu sesuai standar keamanan, tidak memiliki masa kadaluarsa seperti layaknya makanan. Namun kemasan yang digunakan untuk menyimpan air ini dapat mengalami perubahan kualitas seiring waktu, terutama jika disimpan pada suhu tinggi atau terkena sinar matahari langsung. BPOM mengatakan bahwa tanggal kadaluarsa pada pangan kemasan ini menunjukkan batas waktu produk diperkirakan tetap memiliki mutu yang baik apabila disimpan sesuai petunjuk. Ini artinya tanggal yang tercantum pada kemasan itu berkaitan dengan kemampuan kemasan menjaga kualitas produk di dalamnya. Selain itu, pendengar, botol plastik yang digunakan untuk air minum ini memiliki masa pakai tertentu. Jika pemakaiannya tidak tepat, kualitas kemasan ini dapat menurun sehingga berpotensi mempengaruhi rasa, aroma, atau juga mutu air. Karena itu, air mineral sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, bersih, terhindar dari paparan sinar matahari langsung, dan kemasan yang sudah rusak, bocor, atau mengembung ini juga tidak disarankan ya untuk dikonsumsi meskipun belum melewati tanggal kadaluarsanya. Nah, memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum membeli air minum kemasan ini langkah sederhana yang bisa dilakukan, dan kebiasaan ini bisa membantu memastikan produk yang dikonsumsi itu berada gitu ya dalam kondisi yang baik. Karena kita jarang sekali ya mengecek tanggal kadaluarsa khusus untuk produk air mineral, botol air mineral kemasan, karena kita kayak yakin aja gitu ya, pendengar, kalau airnya aman. Jadi jika suatu waktu Anda pernah merasa kok airnya nggak enak ya, bisa jadi itu sudah melewati tanggal yang disarankan gitu ya, pendengar, untuk tanggal kadaluarsanya. Temukan beragam informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau juga Play Store untuk Anda bisa mendengarkan siarannya Pro 1. Itu ada lebih 80 stasiun RRI di satu aplikasi, jadi Anda bisa dengarkan ya. Misalnya Anda mau dengar RRI dari Malang gitu ya, atau dari daerah timur ada. Pro 1. 1 2 3

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang... seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
6: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan?
8: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pendengar, sepatu yang sering digunakan dalam aktivitas harian ini rentan menimbulkan bau tidak sedap, dan kondisi ini umumnya dipicu oleh kelembapan dan pertumbuhan bakteri di dalam sepatu. Nah, salah satu cara utama mencegah bau adalah menjaga kaki tetap bersih, kering sebelum memakai sepatu dan kaki yang lembab, pendengar. Ini dapat mempercepat perkembangan bakteri penyebab bau. Nah, penggunaan kaos kaki berbahan menyerap keringat juga sangat dianjurkan. Bahan seperti katun atau wool ini membantu mengurangi kelembaban sehingga sepatu tidak cepat berbau. Nah, selain itu, pendengar, sepatu sebaiknya tidak digunakan secara terus-menerus tanpa jeda. Ini memberikan waktu istirahat, memungkinkan sepatu kita mengering secara alami dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dikutip dari laman Center for Disease Control and Prevention pada Minggu 14 Juni 2026, menjaga kebersihan kaki dan memastikan kondisi tetap kering ini merupakan langkah penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Lingkungan lembab diketahui menjadi faktor utama munculnya bau pada kaki dan alas kaki. Nah, pendengar, jika memilih penggunaan sepatu yang tepat, harus juga mempertimbangkan sepatu yang memiliki sirkulasi udara baik. Sepatu dengan ventilasi ini membantu mengurangi kelembaban di dalamnya. Selain perawatan dari luar, bagian dalam sepatu juga perlu diperhatikan. Bisa menggunakan pengering atau silika gel, serta rutin mencuci sepatu. Ini bisa jadi langkah efektif gitu ya untuk menjaga sepatu tetap segar dan nyaman digunakan. Temukan informasi tips seputar gaya hidup, ekonomi, informasi tentang olahraga, seputar Piala Dunia 2026 dan berita hanya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 15 lewat 42 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kami cukupkan hingga di sini lagu Islami kurang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung menuju RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.

Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menyuguhkan pertandingan-pertandingan seru, tapi juga menghadirkan tren unik di lapangan. Nah, salah satu yang paling mencuri perhatian, banyaknya pemain yang mengenakan sepatu sepak bola berwarna pink, mulai dari Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Harry Kane, Jude Bellingham, hingga Lamine Yamal terlihat memakai sepatu dengan warna mencolok tersebut. Nah, fenomena ini bahkan menjadi pembicaraan di media sosial karena hampir semua merek besar menghadirkan koleksi sepatu berwarna senada. Nah, ternyata pemilihan warna pink bukan dilakukan secara sembarangan, pendengar. Produsen perlengkapan olahraga seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance, hingga Skechers ini mengungkap bahwa warna pink dipilih karena memiliki tingkat kontras yang sangat tinggi dengan warna hijau lapangan. Hasilnya pergerakan kaki pemain jadi lebih mudah terlihat baik oleh penonton di stadion maupun saat disaksikan melalui televisi, ponsel, hingga tayangan ulang pertandingan. Selain faktor visibilitas, aspek psikologis juga jadi alasan utama. Menurut tim pengembang sepatu Nike, banyak atlet merasa lebih percaya diri ketika mengenakan warna-warna cerah dalam pertandingan besar. Warna pink sendiri ini dianggap memberi kesan berani, energik, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri saat berada di bawah tekanan. Nah, pendapat serupa juga disampaikan tim desain New Balance yang menyebut pink melambangkan energi dan ekspresi diri para atlet modern. Menariknya, tren ini tidak berasal dari satu perusahaan saja. Hampir seluruh produsen sepatu sepak bola secara bersamaan meluncurkan koleksi berwarna pink menjelang Piala Dunia 2026. Meski terlihat seperti hasil kerjasama, para pelaku industri menyebut hal ini hanya kebetulan. Masing-masing merek ini melakukan riset pasar sendiri, sama-sama menyimpulkan warna pink ini pilihan paling efektif untuk menarik perhatian di ajang sepak bola terbesar dunia. Nah, faktor lain yang ikut mempengaruhi itu adalah perkembangan dunia fashion sekarang. Lembaga peramal tren warna WGSN telah memprediksi sejak 2024 warna elektrik fusia atau pink terang ini akan jadi salah satu warna paling populer sepanjang 2026. Prediksi ini kemudian diadopsi oleh berbagai produsen perlengkapan olahraga sehingga warna pink mendominasi desain sepatu yang digunakan para pemain selama turnamen berlangsung. Nah, kalau kita sebagai penonton melihatnya kok seragam gitu ya, sama, padahal masing-masing memiliki merek yang berbeda. Itu tadi mendengar penjelasan mengenai sepatu pink jadi tren di Piala Dunia 2026, ternyata bukan sekedar gaya. Temukan beragam informasi lainnya seputar gaya hidup, olahraga, berita, ekonomi, hukum Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.

0: Pendengar ingin menyapa juga pendengar kita yang lagi dengerin, ada Pak Ramli di Lampung Way Kanan. Terima kasih, tapi kita di Pro 1 tidak putar lagu dangdut nih Pak. Terima kasih ya, katanya lagi siaran sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Pak Ramli, jauh ya di Lampung Way Kanan, lagi simak siaran kita juga. Baik pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Dalam Warta Belajar Sumba,
2: Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini.
3: Lebih ke arah persahabatan mereka itu tadi yang tidak kenal, dan lebih mengarahkan kita buat lagi permen di kalung seperti orang di luar, ada yang manusiawi.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di masing-masing daerah se-Belajar Sumba. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, daftar ulang SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi menegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan, sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satuan pendidikan yang mereka tuju.
1: Zulafni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, tertib, dan bebas dari perpeloncoan. Berikut laporan Puspa Sekar Arum dari Bengkulu.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, setelah pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau PMB, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 sebagai tahapan awal bagi siswa baru mengenal lingkungan sekolah. MPLS diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta tata tertib yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar dan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada satu sekolah pun yang menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan atau tindakan yang merugikan siswa baru. Menurut Zulhendri, pihak sekolah juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru untuk membawa barang-barang yang menyulitkan atau berpotensi dijadikan bahan lelucon. Seluruh rangkaian kegiatan harus berorientasi pada pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang ramah bagi peserta didik.
2: Ramah lingkungan, ramah dengan orang, dan ramah dengan yang lain. Jadi lebih ke arah persahabatan mereka yang tadi yang tidak kenal akan menciptakan sebuah lebih mengarahkan ke keramahan. Kalau kita buat lagi pemimpin di kalung seperti orang jilokan, jadi yang manusiawi.
1: Dengan adanya penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, diharapkan pelaksanaan MPLS tahun 2026-2027 dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan yang edukatif dan bebas dari perpeloncoan, siswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan memulai proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Selanjutnya, mendengar, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berikut laporan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi dalam menjaring peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mendukung pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Menurutnya, sistem penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.
2: Kebanyakan nih sekolahnya ulti strategi dari kepala sekolah. Contohnya gini, jadi koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa nanti kita lihatkan jenis SPMB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili. Jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk mensekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
1: Dian Eka Satria juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain mempermudah akses pendidikan, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk memperoleh peserta didik baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh kita menuju ke RRI Palembang.

Pendengar, berikut wawancara ragam tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di Sumatera Selatan yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.

0: adaptasi sama lingkungan sekolah yang baru. Terus jadi mereka tuh bisa kenal sama guru, temen, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah karena mereka terbilang juga anak baru. Harapan saya kedepannya kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara yang lebih edukatif, terus juga menyenangkan, dan tentunya tanpa adanya bullying ataupun perundungan atau tindakan-tindakan yang mungkin memberatkan siswa-siswa lainnya. Jadi anak-anak akan lebih percaya diri dan semangat menjalani tahun ajaran baru.
1: Kalau ngomongin soal MPLS yang saya dengar di tahun ini kan sudah ramah ya katanya. Ini bagus banget dan menarik banget karena memang jauh dari hal yang berbau-bau kekerasan, mungkin seperti bullying dan lain-lain nih begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan MPLS ramah ini benar-benar memberikan edukasi, pengenalan sekolah dengan lebih bijak, lebih baik, dan itu akan lebih menarik ya dibanding dengan hal-hal negatif yang mungkin bisa merugikan justru.
2: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Belitung, Septria Ningsih.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
2: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS, kemudian Kemdikbud, Kemendikdesmen juga sudah sosialisasi. Tema tahun ini adalah MPLS Ramah. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku ya. Kemudian juga ada wawasan wanita mandala, tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan anak sehebat. Jadi ada senam bersama gitu ya, kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat, dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
1: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
2: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita juknis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malam ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang apa yang tepat, yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanan kepada anak-anak SMP.
1: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?
2: Oh pasti. Jadi kita sudah buat juga surat tugas pertama kepada pengawas satuan pendidikan baik tingkat TK, SD, SMP. Kemudian juga kita menempatkan kabid untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya. Salah satu pengenalan lingkungan belajar dari SD, kemudian dari SMP.
1: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
2: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman ya. Kondusif, jadi nggak perlu ada bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang udah senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya, mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunia. Dan sebagai ajang silaturahmi juga dan saling mengenalkan. Bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pemkab Kaur harapkan ratusan mahasiswi Unip KKN di Kabupaten Kaur memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut laporan disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dan ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN, bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Kepala Ditjen Pas Lampung Maulidi Hilal memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan yang terbukti tetap mengendalikan peredaran narkoba akan dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Hilal mengatakan pemindahan ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah tegas Ditjen Pas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari balik jeruji besi. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkotika tanpa membedakan lamanya masa pidana maupun perannya dalam jaringan narkoba. Menurut Hilal, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh lapas dan rutan di Lampung. Ia menilai peredaran narkotika di dalam lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya, putar nih. Selampu gitu.
3: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Muter aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebandel, ya udah. Berangkatin yang jauh. Makanya saya pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
2: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen Pas dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Perkuat ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan beberkan 12 strategi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Waikanan, Ramadona.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani, dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Waikanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antara ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komunitas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, kapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
2: Lebih lanjut ia mengatakan, tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Waikanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering.

0: tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Berikan mohon perhatian Anda sejenak untuk berita kehilangan berasal dari Elvi Susanti dengan alamat Jalan Beringin nomor 34 RT 5 RW 4 Ratu Samban Kota Bengkulu. Isi berita, telah hilang surat penting berupa 1 STNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi BD4982CO atas nama Ega Lasri Rama. STNK tersebut hilang atau tercecer di seputaran Jalan Beringin Padang Jati Ratu Samban Kota Bengkulu pada Selasa 7 Juli 2026. Bagi Anda yang menemukan, harap mengembalikan kepada Elvi Susanti dengan alamat Jalan Beringin nomor 34 RT 5 RW 4 Ratu Samban Kota Bengkulu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi menyebut Kementerian Keuangan mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut, pendengar, merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkyu telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai dari Kemenkyu. Itu tadi pendengar informasinya, selalu cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

RI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Budidaya tanaman hidroponik, solusi bertani modern di lahan terbatas. Pendengar, budidaya tanaman hidroponik semakin diminati masyarakat sebagai solusi bercocok tanam di tengah keterbatasan lahan. Metode ini memanfaatkan air yang diperkaya nutrisi sebagai media tanam tanpa menggunakan tanah, sehingga lebih hemat tempat gitu ya, efisien dalam penggunaan air dan mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Selain cocok diterapkan di perkotaan, sistem hidroponik juga dinilai lebih bersih karena minim gulma dan lebih mudah dikendalikan dari serangan hama tertentu. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain nutrien film teknik, NFT, deep flow teknik, sistem sumbu, rakit apung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala budidaya. Bagi pemula, tanaman berdaun menjadi pilihan terbaik karena memiliki masa panen yang relatif singkat. Selada, pendengar, ini salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan secara hidroponik karena pertumbuhannya yang cepat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
2: Buang, bertanggung jawab.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
5: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia kembali dan beragam informasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama suatu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah suatu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kadang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti baca buku ini dari aku 9,5/10.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog badhane par sahmati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Untuk defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
16: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kadada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, benar. Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
10: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
10: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
10: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: They should have got it away and enjoy! What a start to the second!

0: Taylor Swift mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de que kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Banjir, banjir!
3: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
0: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
6: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
5: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
6: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
5: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Pria harus kembali dari ruang dengar Anda, dan untuk Bengkulu malam ini sudah bersiap-siap Nafa Naura Salsabila. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengalami kebersamaan kita ada mini drama. Kali ini produksi RRI Banda Aceh. Maaf, aku belum memaafkan. Selamat mengikuti.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Bu Rita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari Saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya nggak pernah mikir kayak gitu sih, Pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya, kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi, kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, Pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
3: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa Pendengar di Bengkulu. Malam ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan hari ini juga akan Nafa temani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Dan juga akan Nafa putarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan juga info-info menarik yang menarik yang akan kita bahas nantinya. Dan juga lagu dari Hara, Celah Hati, juga mengawali kebersamaan kita setelah ini pendengar. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Formasi dan Inspirasi.

0: Station RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Station RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang Adinata Syariah 2026 yang mana digelar CNN Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta. Nah, penghargaan yang diraih pendengar yakni terbaik 2 untuk kategori nilai ekspor halal dan terbaik 4 pada kategori literasi ekonomi dan keuangan syariah. Nah, capaian ini juga menunjukkan komitmen Bengkulu dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Nah, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga menyebut pendengar prestasi ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kedepannya pemerintah daerah juga akan terus mendorong pengembangan produk halal dan juga memperkuat peran UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita lihat sekarang, informasi itu makin mudah diakses. Tapi justru muncul pertanyaan, apakah minat baca juga ikut meningkat? Nah, di momen Hari Pustakawan Indonesia ini, pada hari ini, pendengar, peran pustakawan juga kembali jadi sorotan. Jadi mereka nggak lagi hanya mengelola buku, tapi juga menjadi agen perubahan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Ketua PDIPI Bengkulu, Tony Hartanto, menyebut pendengar pustakawan ini dituntut berinovasi termasuk memanfaatkan teknologi digital agar akses bacaan juga semakin luas. Jadi baik melalui buku fisik maupun platform digital seperti e-book. Nah, selain itu pendengar, perpustakaan juga perlu aktif melakukan promosi baik secara langsung maupun online supaya juga semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat. Dan harapannya pendengar, lewat inovasi ini budaya membaca juga bisa terus tumbuh dan masyarakat juga semakin terbiasa mengakses informasi secara cerdas dan juga bijak.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Tere Liye.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.

0: Dalam pak.
1: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
0: Yeh, bisa pak, tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
0: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mewajibkan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik seperti pemindaian wajah khusus untuk pelanggan baru operator seluler. Nah, aturan ini pendengar tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026 dan sudah mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dani Suwardani, menegaskan pendengar, operator seluler yang tidak menerapkan aturan ini akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap. Jadi mulai dari teguran tertulis sampai penghentian sementara operasional. Sementara itu pendengar, kebijakan ini juga hanya wajib untuk pengguna baru, sedangkan pelanggan lama juga masih bersifat sukarela. Dan langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan keamanan data dan juga mencegah penyalahgunaan nomor seluler di masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial unggahan yang mengklaim adanya rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 untuk usia 18 hingga 40 tahun dengan syarat minimal lulusan SMA. Dan faktanya, pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Penelusuran menunjukkan tautan pendaftaran yang beredar bukan berasal dari sumber resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi dan UKM. Dan tautan tersebut justru mengarah ke laman mencurigakan yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Dan modus seperti ini, pendengar, umumnya digunakan untuk penipuan atau phishing, yaitu upaya pencurian data melalui tautan tidak resmi. Dan masyarakat juga dihimbau untuk selalu waspada terhadap informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial. Dan pastikan, pendengar, hanya mengakses informasi melalui situs resmi pemerintah atau instansi terkait serta tidak sembarangan membagikan data pribadi. Dengan lebih teliti dan juga kritis, kita juga bisa terhindar dari berbagai bentuk penipuan digital yang semakin marak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Produza.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: galau malam-malam.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Program.

Teman Produa, demikian Produa menemani kamu untuk hari ini edisi 7 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian Babin undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: lagi-lagi Maroko sebagai tim yang kita tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
0: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya, wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi ya. Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira ya, dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi, karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Selamat pagi Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak.
2: Pendengar, kita telah simak siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Swiss versus Kolombia. Dan saat ini menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sari berita, memilah sampah dari rumah menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Dinata mendorong kreatif serta berinovasi dalam upaya peningkatan PAD. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Memilah sampah dari rumah menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Kesadaran masyarakat untuk terus menjaga lingkungan terus didorong melalui gerakan pengumpulan sampah anorganik yang telah dipilah sejak dari rumah. Di Kota Bengkulu, inisiatif tersebut dilakukan oleh pegiat lingkungan dengan menjadikan tempat tinggal mereka sebagai tempat pengumpulan sampah sebelum disalurkan ke bank sampah induk. Pegiat lingkungan Anggun Fitria mengatakan, rumah dinas yang ia tempati dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pemanfaatan fasilitas negara untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
2: Karena kami tinggal di rumah dinas, kami menggunakan fasilitas yang negara beri kepada kami untuk melayani teman-teman. Jadi teman-teman datang ke rumah belakang, ke rumah dinas kami, kemudian mengantar sampah yang sudah terpilah, dan nanti saya catat, saya timbang. Setelah cukup penuh, kami antar ke bank sampah induk.
1: Sampah yang dikumpulkan terdiri dari berbagai jenis yang masih memiliki nilai daur ulang, seperti kardus, kertas HVS, duplek, kawat, dan botol plastik. Setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, seluruh sampah tersebut dikirim ke bank sampah induk untuk diproses lebih lanjut sehingga tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Sementara itu, Rigza Ilniawati mengungkapkan bahwa beberapa jenis sampah seperti multilayer, styrofoam, dan mika belum dapat diolah di Bengkulu, sehingga ia seringkali mengirim sampah-sampah tersebut ke luar daerah.
2: Tapi sayangnya kalau di Bengkulu

0: Gue tuh masih banyak yang belum bisa diterima ya untuk sampah anorganiknya, kayak multilayer, styrofoam, mica, itu belum bisa. Jadinya kalau aku pribadi, aku kirim ke luar kota. Jadi di kota-kota besar di Jakarta, di Tangerang itu punya banyak recycling center. Jadi kalau kita mau, kita bisa kirimkan gitu. Jadi plastik yang di sini nggak bisa diolah, yang bank sini nggak bisa ambil, di sana bisa diproses.
1: Riksa menjelaskan kota-kota besar seperti Jakarta dan Tangerang telah memiliki pusat daur ulang yang mampu mengolah jenis sampah tersebut menjadi berbagai produk bernilai guna. Ia menambahkan, sampah yang dikirim tersebut diolah menjadi berbagai produk seperti dompet, meja, dan bangku, sehingga memiliki nilai ekonomis dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pekerja sosial profesional sekaligus pengurus Bangkitan Bank Sampah Difabel Kreatif Irna Riza mengatakan, kehadiran Bank Sampah Difabel Kreatif menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan memilah, memilih, dan mengumpulkan sampah yang masih layak dijual, didaur ulang, maupun diolah menjadi kompos. Sebagian besar anggotanya merupakan anggota KDK Maju Bersama yang sejak tahun lalu berkomitmen untuk menjaga bumi melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Irna juga menjelaskan kegiatan Bank Sampah Difabel Kreatif rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 11.30 di kantor Lurah Kelurahan Sawah Lebar. Selain menjadi wadah berkumpul bagi para anggota, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima, memilah, dan mengelola sampah dari masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, makna bangkit bukan hanya menggambarkan semangat penyandang disabilitas untuk berdiri tegak menuju kemandirian, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan difabel dalam ikut merawat bumi. Dan Ira juga berharap Bank Sampah Difabel Kreatif dapat menerima lebih banyak nasabah, termasuk dari luar wilayah Kelurahan Sawah Lebar, serta mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah demi kelestarian bumi. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mendorong kreatif serta berinovasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya dilaporkan Antonia Sinaga.
3: Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyatakan bahwa kapasitas fiskal APBD saat ini sedang mengalami penurunan akibat sejumlah dinamika perkembangan terkini. Terkait kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut dan siap untuk lebih kreatif serta berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Pernyataan strategis tersebut disampaikannya seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kemarin, Selasa 7 Juli 2026, yang mengagendakan penyampaian nota pengantar bupati terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
4: Perubahan Raperda ini tentu kita berharap pajak retribusi kepada Bengkulu Utara ini bisa optimal. Kita menyadari fiskal APBD kita mengalami penurunan, mau tidak mau kita harus bisa berinovasi, berkreasi, mengambil pundi-pundi perpajakan yang lebih besar. Yakinlah dengan adanya perda perubahan ini, harapannya transparansi, akuntabilitas perpajakan ini bisa dimaksimalkan di masa-masa yang akan datang.
3: Bupati Ari juga mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu yang dinilainya juga dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Seluruh fraksi di Dewan dikatakannya menyampaikan pemikiran serta saran konstruktif mengenai perubahan regulasi tersebut. Poin utama yang ditekankan adalah agar perubahan perda ini mampu menjadi instrumen hukum yang kuat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, fraksi-fraksi juga mengingatkan agar penyesuaian tarif aturan pemungutan tetap diselaraskan dengan dinamika ekonomi dan tidak memberatkan sektor usaha mikro serta masyarakat kecil. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
2: Anggota Komisi 5 DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, Erna Saridewi, mendorong pemerintah pusat menambah pembangunan sekolah rakyat dan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Provinsi Bengkulu. Usulan tersebut disampaikan Erna saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Dan dalam rapat tersebut, Erna menegaskan bahwa pembahasan mengenai sekolah rakyat tidak semata-mata berorientasi pada jumlah sekolah yang telah dibangun di setiap provinsi. Menurutnya, yang lebih penting adalah pemerataan manfaat agar masyarakat di berbagai daerah memiliki akses pendidikan yang setara. Ia juga menjelaskan saat ini Bengkulu telah mendapatkan 2 sekolah rakyat yang berlokasi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Namun kondisi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Dengan itu Erna secara khusus mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan SMK di Kabupaten Bengkulu Utara. Karena usulan tersebut didasarkan pada hasil kajian kebutuhan masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik. Terlebih di Bengkulu Utara terdapat sekitar 13.000 calon penerima manfaat dan lahannya sudah tersedia serta infrastruktur pendukung juga telah siap.
5: Di Bengkulu nggak bisa, Pak. Bengkulu membutuhkan tambahan SR. Contoh misalnya salah satu saja, Pak. Saya sebutkan kabupatennya. Bengkulu Utara sangat butuh. Karena ini bukan sekedar omon-omon, Pak. Bukan saya menginginkan bahwa itu ada di Bengkulu dapur saya. Tetapi ini berdasarkan kajian secara desil dari kategori masyarakat miskin di Bengkulu Utara, itu ada 13.000 potensi penerima manfaat. Lahannya juga sudah siap, segala sesuatunya sudah siap untuk dibangun SR.
2: Selain Bengkulu Utara, Erna juga menyebut Kabupaten Kepahyang juga membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pemerataan pembangunan sekolah rakyat maupun SMK di seluruh wilayah Bengkulu, agar akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan lebih luas. Apalagi kebijakan pembangunan pendidikan harus berbasis kebutuhan real masyarakat, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara merata, terutama di daerah yang memiliki potensi peserta didik cukup besar, namun masih kekurangan sarana pendidikan. Pendapatan asli daerah atau PAD 2025 minim. DPRD Kaur desak Pemda maksimalkan pajak tambak udang. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
6: DPRD Kabupaten Kaur mendorong pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Sorotan tajam ini dialamatkan khusus pada sektor operasional puluhan tambak udang yang membentang luas dari kecamatan tetap hingga kecamatan asal. Langkah kritis tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna mengenai pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Karena kontribusi finansial dari sektor usaha tersebut dinilai masih sangat minim. Ketua Praksi PBB DPRD Kaur, Rio Chandra, mewakili praksi-praksi dalam paripurna DPRD Kabupaten Kaur menegaskan bahwa ketegasan ini sangat beralasan mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan, seperti rusaknya terumbu karang yang mulai dirasakan oleh warga pesisir. Menurutnya, karena dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar, maka kontribusi tambak udang terhadap daerah melalui PAD juga harus ditingkatkan secara signifikan. Terlebih lagi, angka capaian PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2025 yang lalu belum berjalan maksimal karena baru mampu menyentuh kisaran 33,4% dari target awal.
7: Pandangan umum praksi, banyak sekali usulan-usulan dari masyarakat yang telah kami muat di dalam pandangan umum praksi masing-masing. Harapan kami ke depan agar kiranya kepada pemerintah daerah berkaitan dengan usul-usulan yang kami ajukan agar kiranya dapat perhatian atau pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan.
6: Menanggapi catatan dari perwakilan praksi-praksi tersebut, Wakil Bupati Kaur menyatakan sependapat bahwa sektor tambak merupakan potensi raksasa yang wajib digarap secara serius demi mendongkrak performa keuangan daerah. Guna mengoptimalkan sektor ini, pihak eksekutif kini telah resmi membentuk satuan tugas khusus yang diterjunkan langsung untuk memburu potensi pajak tersembunyi di lapangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membawa rekomendasi dari praksi dewan ini ke meja rapat bersama bupati guna memberikan jawaban resmi pada tahap selanjutnya. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan rapat evaluasi triwulan 2 sebagai upaya penguatan pengendalian, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang aula Bapeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, menjelaskan rapat Rapat evaluasi merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Fikri menyampaikan bahwa setiap bidang di lingkungan Bappeda Litbang memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, serta pengendalian pembangunan daerah. Karena itu, seluruh jajaran diminta untuk terus memperkuat komitmen dalam menyelesaikan setiap target kerja dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door oleh BPS Kaur jadwalnya sampai pertengahan Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
8: BPS Kabupaten Kaur hingga pertengahan Agustus mendatang masih akan melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door. Pelaksanaan ini karena batas akhir jadwal sensus ekonomi secara door-to-door telah ditetapkan untuk memastikan seluruh pelaku usaha terjangkau. Kepala BPS Kaur Antoni Pestaria mengatakan, para petugas hendaknya selalu semangat apapun kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan sensus. Semangat tersebut sangat diperlukan agar petugas dapat menggali data akurat yang mengenai berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah setempat. Petugas sensus akan menyambangi seluruh pelaku usaha secara langsung, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga ekonomi kreatif. Seluruh unit usaha dari tingkat mikro hingga menengah akan dicatat langsung menggunakan aplikasi Fasih di gawai masing-masing petugas. Batas waktu penataan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi BPS Kabupaten Kaur untuk memetakan potensi ekonomi daerah. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan pembukaan lapangan kerja.
9: Baru door to door yang akan dilaksanakan mulai Juni dan Juli. Terakhir di Agustus pelaksanaan selesai laporannya. Kepada masyarakat Kabupaten Kaur, mohon diterima petugas kami ke lapangan, berikan data yang sebenarnya dan jangan takut, data tersebut akan kami jamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang.
8: Selama kunjungan lapangan, masyarakat diimbau untuk tidak takut dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan seluruh data yang diberikan kepada petugas lapangan dijamin oleh Undang-Undang Statistik. Untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut, masyarakat juga diminta agar mengenali identitas petugas sensus yang resmi. Petugas lapangan dipastikan mengenakan rompi khusus, membawa surat tugas, dan dilengkapi tanda pengenal resmi bersandi QR. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuham melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi melepas 21 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK untuk bekerja di Jepang pada Senin pagi sebagai bagian dari program perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda. Sebanyak 21 lulusan tersebut merupakan bagian dari total 86 peserta yang diproyeksikan berangkat ke Jepang sepanjang tahun 2026. Dengan keberangkatan tahap pertama dilakukan pada Juli dan sisanya dijadwalkan pada November. Para lulusan berasal dari 6 SMK di Provinsi Bengkulu dan telah mengikuti proses seleksi, pembekalan serta memenuhi persyaratan administrasi dan kemampuan berbahasa Jepang sebelum diberangkatkan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memastikan seluruh peserta berangkat secara resmi dan legal serta akan mendapatkan perlindungan selama menjalani masa kerja di Jepang. Herwan Antoni juga berpesan agar para lulusan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga nama baik Bengkulu selama berada di luar negeri. Salah seorang peserta, Aziz Zul Hakim, mengaku termotivasi mengikuti program ini untuk menambah pengalaman dan membantu perekonomian keluarga dengan penempatan kerja di jaringan supermarket Medai Kokuten selama 5 tahun serta penghasilan sekitar 20 juta rupiah per bulan. UPTD PPA Kaur matangkan rencana sosialisasi di tingkat sekolah. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
10: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Irtewan, mengonfirmasi langsung rencana strategis tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat menjadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
11: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apa ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
10: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPKOR berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danuri Kerto melaporkan.
2: Polres Luma memperkuat langkah pencegahan praktik judi online di lingkungan internal kepolisian melalui penandatanganan fakta integritas yang digelar di ruang Command Center Polres Luma. Seluruh peserta menyatakan kesiapan menjaga integritas dan menjauhi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kapolres Luma KBP Bona Ricardo P. Pakpahan SIK MIK menegaskan bahwa ancaman judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pencegahan harus dimulai dari komitmen setiap personil untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Melalui fakta integritas tersebut, Polres Luma berharap setiap anggota menjadi komitmen yang telah ditandatangani sebagai pedoman dalam bekerja, termasuk menjauhi segala bentuk aktivitas judi online maupun offline yang berpotensi mencederai nama baik institusi. Langkah ini juga diharapkan memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Bintara Urusan Dalam atau Batuut Koramil 40804 Kaur Selatan, Peltu Haryono berpartisipasi pada acara sosialisasi penertiban hewan ternak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Kaur Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasatpol PP Camat Kaur Selatan dan seluruh kepala desa sekecamatan Kaur Selatan. Peltu Haryono menyampaikan bahwa perlunya kesadaran bagi warga yang memiliki hewan untuk mengandangkan ternaknya sehingga dapat terciptanya situasi yang tertib, aman, dan nyaman, serta lingkungan yang bersih. Apalagi Kaur Selatan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kaur, terutama di kawasan lapangan Merdeka Bintuhan. Dengan adanya sosialisasi, maka warga yang memiliki ternak diharapkan mematuhi aturan yang telah disepakati dan apabila dilanggar, dikenakan sanksi. Dengan adanya upaya ini, nanti Kabupaten Kaur terbebas dari hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas-fasilitas umum. Sekian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Namun kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berperan aktif dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik yang ada di Provinsi Bengkulu melalui pesan singkat di WA 0811 7307079. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Evi. Mbak Evi, selamat pagi. Silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten wilayah Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang, dan Seluma. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Kemudian, untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut sampai barat daya dengan kecepatan rata-rata 3 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Pagi ini, kami sampaikan juga nanti pukul 7 kami hadir lewat Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir lewat Bengkulu Menyapa dengan topik meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan, momentum hari ulang tahun Bank Indonesia. Dan ada Kepala Unit FPPU dan Humas Bank Indonesia, ada Bapak Tulus, serta Akademisi Universitas DH Hasan Bengkulu, Dr. Anzori Tawakal, STMSI. Nah, pendengar, Anda bisa berinteraksi nanti melalui telepon kami di 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307-079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan tentunya selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, yang tengah dalam perjalanan akan berangkat ke tempat aktivitas. Semoga saja pagi ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan tentunya kita semua di hari Rabu, walaupun agak sendu. Tadi malam hujan, tadi pagi juga kembali diguyur hujan untuk beberapa kawasan ya. Tapi yang pasti pagi ini semoga saja tetap menjadi hari yang menyenangkan. Meskipun pagi ini mungkin masih ada yang males-malesan, harus tetap semangat. Ya, ada kok tiga komposer dengan salah benar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya